0: wah ini ternyata mie ijo ternyata udah ada nih sambal ijo. Waktu diambil kadang salah gue yang apa ya
1: mie Aceh.
0: Aceh ya?
1: Iya, gue sering salah juga. Soalnya cewek gue suka yang cabai ijo kan. Gue udah beli 4, Aceh semua.
0: Iya Allah.
1: Tapi beda-beda cara nikmatin ya. Tadi ada yang suka di nyemek.
0: Iya, iya.
1: Ada suka yang di midok, ditambahin mayo. Ini beda dengan danu.
0: Danu kenapa danu? Ustadz ini.
1: Oh, bukan, bukan, bukan. Ini danu aja, danu dari Cicahem.
0: Ini Ustadz Danu.
1: Ini punya cara penyajian ala Italia.
0: Ush, Italiano.
1: Betul.
0: Punya. Boleh, boleh. Gimana cara penyajian mie ala Italiano punya?
1: Cara pembuatan mie dengan khas Italia yaitu dengan cara dikremes.
0: Eh. Kremes gimana? Ini ya Allah. Kremes doang mah itu kayak anak pramuka lagi camping. Males masak. Panci-panci udah dipakai. Malas ngebersihin, udah kremes aja deh. Italianya mana? Gue kira tuh akan gimana gitu, mirip-mirip seperti spaghetti.
1: Emang di pramuka diajarin gitu?
0: Di mana?
1: Di pramuka. Anak-anak pramuka suka bikin mie kremes gitu ya?
0: Nggak diajarin sebenarnya, mode survive aja sih.
1: Okay. Karena nggak ada gas, susah.
0: Iya, gasnya kadang ada gasnya. Magernya itu loh.
1: Oh iya, capek ya.
0: Dia kalau bikin mie mager, suruh tepuk pramuka mau. Itu maksud gue kayak... Aneh juga ya? Aneh.
1: Suruh sikap sempurna, oh paling sempurna.
0: Iya, iya, iya. Pokoknya lebih semangat bikin yel-yel dibandingkan ngerebus mie.
1: Iya, tapi jangan kebanyakan bikin batuk tau itu.
0: Apaan?
1: Kebanyakan makan mie kremes enak memang. Kayak cemilan gitu kan.
0: Iya.
1: Cuma bisa jadi batuk, udah gitu kena ke usus juga jelek.
0: Iya sih.
1: Dan rasanya nyereng banget karena si bumbunya kan.
0: Aha. Ya memang kan itu diperuntukkan untuk direbus.
1: Iya.
0: Makanya ada yang keidean kan. Apa itu? Seperti ini bisa dibikin produk mie gemes keluar.
1: Tapi mie gemes direbus enak tuh. Lu pernah cobain gak? Mie gemes enak loh direbus.
0: Enggak pernah.
1: Gua dulu bikin eksperimen gitu kan. Mie itu direbus enak ternyata.
0: Lah bumbunya dari mana?
1: Lah kan itu ada bumbunya terpisah. Mie gemes tuh.
0: Mie gemes? Mie gemes mah udah nyambung kali. Udah nyampur.
1: Mie gemes mah dipisah.
0: Dipisah gimana?
1: Dipisah ada jadi bumbunya sendiri.
2: Cuma
0: yang sejaman sekarangnya. Kalau itu udah jadul, susah emang lansia. Lansia dikasih mikrofon on air.
1: Oh, jadi gue gitu ya. Ya gue gimana? Gue tuh ngobrolnya kan gue banyak ininya nongkrongnya sama Pak Dosen Agung sama Sus Akri. Jadi udah biasa dengan jajanan-jajanan yang old.
0: Iya, iya.
1: Tapi
0: enggak
1: ada maninya.
0: Old money. Bapak Dosen Agung tuh kalau ngomongin tentang dunia noodlean.
1: Noodle.
0: Beliau nih paling suka tuh sama wow spaghetti.
1: Oh, itu kan bukan noodle. Dari namanya spaghetti, bukan noodle, bentuknya doang sama.
0: Cuman enggak tahu ya, dia tuh dibandingkan mie yang ori, dia lebih memilih ke spaghetti. Menurut dia ini lebih internasional.
1: Oh.
0: Dan ada wow-nya.
1: Itu
0: yang memperlihatkan ini tuh saya.
1: Oh, Bapak Dosen Agung tuh pengen selaras gitu ya.
0: Yeah.
1: Dengan dirinya yang wow.
0: Betul.
1: Makanannya juga harus wow.
0: Mm-mm.
1: Ditambah Akri juga. Akri orangnya maut.
0: Yeah.
1: Sukanya nasi maut.
0: Nah.
1: Karbo ketemu karbo.
0: Jadi ini duet maut ya.
1: Wah, iya.
0: Ada mie ada nasinya.
1: Tapi gak tahu alasannya kenapa kalau Akri nih.
0: Oke.
1: Bapak Dosen Agung juga kenapa pengennya ala-ala Italia yang wow gitu.
0: Ya udah tinggal tanyain aja. Sobat His juga kalau mau nanya boleh kok.
1: Betul, lu tinggal kirimin aja pertanyaannya di 0818-221039.
0: Di jam selanjutnya di 3M.
1: Mencoba mengerti mahasiswa.